أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mengalu sudah kami setiangkan agama Islam bagi lai kanunya ba panduan amapia ya aku galinian bambitia selkanu kanunya ba gai atau kanunya ba kutika sama kempet buah bitiala na makapantag sangimba ina jawaban a kinataligo doto puno adam kanu agama nilan agama Islam ngimba isababan a kinataligo dilan kanu kinasimba nilan kanu Allah subhanahu wa ta'ala atawa kangimba isababan a kinasakuto nilan kanu Allah subhanahu wa ta'ala siya sa kitab yan nga yan kitab tauhid na siya isa kanu nilabit ato kaya nilabit nalabit o simulat kanu niya kitab nana yan at jababan kinasakuto no topo no Adam kan Allah subhanahu wa ta'ala na so sobra atau kalam kina jubra akina kina kurmatiran ha kina jubra akina kurmatiran kan mga tao asalihin sa mga mapya mga tao yapit daw no Allah subhanahu wa ta'ala.